manaya, y manaya, y manaya, y ella cuna, mamá cuna, mozo cuna, juita cuna, y manaya, pacaricungi, achiyacungi, cunan, kai miércoles, chaupi semana. Muy buenos días, alabada, y tutamanta, pacarimumi, achiyamumi, cunan, kai miércoles, tutamanta, alabado, alabado, yachu pacarispa, achiyaspa. Cunan, kai miércoles, 8 de julio del año 2026, guata. Yapi, Cancunaboña, 8 días cuna y mata Samuscanchi, Gastahuanca, 8 días cuna, caimés de julio y mata. Buenos días, tía de dónde, Nishkami Ramón Alvarado, tía, buenos días, tía de dónde, Ramón Alvarado. A ver, pi, sobrino Tiscangi. Saludos, sobrinito Ramón Alvarado. Buenos días. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Imanaya, imanaya, kunan, kaisuma, tutamanta, lavado, yayakuna, mamacuna, musukuna, huizakuna. Tío kuna, tía kuna, yachupacaricungi, achiyakungi, kunan, kaisuma, tutamanta. William Daquilema, buenos días, taitamito, bendiciachun, guarmisita. Buenos días, Williamcito. Kunan kai tutamanta, las 5 de la mañana, 45 minutos. Pacarimumi, pacarimumi, José Manuel, buenos días. Osor Hawaias, puyakushkangi, ayachu pacariskangi, achiyashkangi, warmi, wawakuna. Ayayachu pacariskangi, chigimanaya, kunan kaisuma, tutamanta. Manari jatarikuna, manari richarikuna, taninchigni, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, todos los flamantes graduados, buenos días, flamantes graduados, Ayiyachu Capanguichi, Kunan Kaitutamanta, Kunan Punya y Maxuma graduación, Kunapistianga, Unidad Educativa, Isabel de Godín y Mapipis, Kunan Punyami, grado, Kuna Kayari Nispami, Huilla y Kuna